0: Un lekkert CBC ook heeft dat dan mee verlezen. We gaan naar huis aan het doen. Nu naar beneden neer te tijden, wat te laat zien, maar je pas je... Zou je maar je honderd om je aan de molen neer te meneer. Ulu me kattu ibi me kanang ne alam ijo Jani me kau ta na pasi jau jute gisi majang ea me suju it ilin ni ak Bikala me ilin ni ati chiji uti lugu sani kiloa me Kisi ani ta koe katuk tau gu putti ki batte nge akka agu kasam ni Kama ki jau kasu ahat taktun Tane la kattu ibi me kanang ne ama unnu sa Jani me kau pasi jau si majo ame sunu khunu jong ne anam mut Uke ukitu ni Mana di ikatok tau kumang ni alam mi jok pinga jukulik tanga akka kui kulit na aga suang ningin ni. Ta kua pasi jau juti kejangi 1970s minisait. Mi kawili ni ati cidi uti lugu sani kiloa mi. Tiku jau kaya ngalau si maju 2012 nguti lugu. Akka kui tal lima na ati lugu ikatu isi kongi jokanga ni o sharki. Pasi jat jau kaya nga 27 no hunu jom ni anamun. Nalunai lauksi majang akka gunu 8 nu tigul lunio. Kisani 2021 ngut lugu nuna pumai kaktu iji khimi kukan ni kami. Pasi jau juta kijangan ni piksi lauksi majo tamak si majo khanna mat amalu tau ikatuk tau kan ni kau jau lunio. Takwa lu tau pina suwa ku si pinga sunati lugu pasi tisu majo 11 unika hatta lauk til lugu. Mikau pasi jat jau gaya ngak nalunai tau kan ni lauksi majo. Amalu tay kani tungulay ni katok taulo ni mikaw o halawak si majo guti mo guta kuti taulawak si majo takwa pasitsi si majo nungutin niya tangin e kato iji pa baychak tigulalawak si majo nga akaguno 29 nun mikaw o kimiko jaw titsikan niya mimat nuna po may kato iji kimiko kanitun nalunay silalawak si majo pasijaw dutingin Tak maksimal waktu amal katok tahu kan ni kau jauh luni. Sharki amal baik cek tak kau ini nau nemu nuk hanga jutu kau nuna bumi katu ibu mi kisani mi kau tak kau pasi jauh jutu kijang esulip pita hatun. Mana unu saya kat ila unu saya katu ibu mi ni aku hanga katok tahu lah mangak nalu nak tahu luni. Tak kau tahu ilu cahu jutana jauh gumang ni waktu ini pejam mi. Paire bitchangan ut iko ala mut nungut tuminin. Tai manu tahana paire bitchatu lauktu. Dexter kunu tahana ipiaja mihatta kaji kongi jokangan. Uha lauktu tamakua gau saalau khai atok tau kumamne ala uktu iko ala lauktu. Isu magi jahatu takua uki ukituin innam mei pingua harna mata. Tai manu takua paire bitare halakit tille guguk nunalingan.
1: Keina kunno ikita lauktu.
0: I read some more of the world. Nunak jual mami taman na ukir takto ipigi jauh mat amalu inuit nunak jual mi ukatim majigi jangit akagu ilak tangan 15 ni katiman ni aktu ita bani pinasu ako sa mi halun ni kingul la pami katiman ako si majigi 1983 mi Charlie Water tana katiman ji ukataw la ako si majigi kanatamut ukala ako man nagu asidik si man lagan akto
2: amalu taman na ukir takto lak tuning aktaw ninga Angin di bandar itu nasun itu metu mat ikut lagala angal waktu kalau tak cuma ni dia mesti lewu 1983 mesti lewu mana ulat tu lewu takun apa lekat terlalu besar kulo nalo tip kulo nunak jawab nak cakap tu yang itu mesti usah semua luksun itu metu unutang itu ini luksun itu metu
0: ICC ya kalau tak maksud dengan katimaninga hau papi gelar tu nak cingu dalam ni amunun Amalunaw na bumiyo, hataan na ilagijaw law to, utak si manok to, agayak si majunun, Saskatoon Symphony Orchestra mo, huwe na laki law to, Daisy Diala, hataan na ilagijaw law to, 8 no ilin niya, tinupan na to, may nga to, Saskatoon, Orchestra, awjak si umikta ko, ilinnyaq qatigiittillugin taanelaan nammine ilinnyaqsimajuq fedors noat mi atehartuni temalutaqqo amisu lauqtuit ammalusibulertiit taqqo ikajuqtuit ubi ilinnyaqtining dia lauqalartunut pexatitaq qattalortugu puitjuqareartuni ammalunutaani ingigani ilittuni.
3: We learned Cumberland Sound.
0: Tako ili lautangi at Cumberland Sound, Old Grey Cat, Amaluto Monster Mashed Potatoes. Te malu tako tani sinimi Hungarian tani sirosinganing. Tana pinga jogulaktangan kigaktu hatauluni Fiddles North. Ulakutir to CBC Regional News, a former Nunavut teacher accused of sexual

0: Dia mana kejeng ulai mat dan zipit inung ngak tersok saya ke depan mat. Takkan kan uli sama kenyang minik. Unikati lah kutu saya kena melawan.
1: Hallo na tsunele na ni all chi tu sima guting itta itchen ta guting it Canada ni pinna ge lo to guting ya pinna ge hakput unikka da ala gutik pinna suni nalu na ngi tu pa ni tu kisi ya guti ge oksimal dik ukuninga piru na rakta gutinik pinni tu na rakta gutinik Ekumenya itu nak tahu betul itu. Tenai di unit di, orang sekerja hati nengit di, malah ipiye yang itu gugup di unit. Tak kau pinga sutai usit orang tahu tak tu. Nama nak tu ni siapa tak tu? Kalau nak sunat lima ni, awal cuitu si magu tingit tak? Ini yang ni si magu ini. Alamut, yunulu, alangayunulu, ilingayunik. Halu nama ko anun di dekat tuju tiok kasimal kena dalam rumah temu. Tekuyok tarumu, haluyok tarumu tu kelinminut. Bila kau nak sahut juga kusutik. Ini kasimal yang ini yunau, cuma cuma tikita mita. Yunah kasimal yang anun di sunagalam itu ni. Diuruk tak semut langit lah. This was the British North America Act. Nampai udah binok Canada binok orang aku tinggal ni 1867 ni. Jika lu ni di tanah, this was orang kita binok. Yang itu udah hak semut buk. Dokumen itu udah hak semut semilu. Ini dia kejelas udah ni yang ini menyenok. Unik. Senama ni ni. Aku sok tahu dengan itu dat cuma nunak orang waktu itu cuma pinu di dahulu. Daya waktu itu siapa ni nunak kasih una. Lalu alaik nunak itu alam nusanak pada kamu beli aku si malut. Ini ya sudik kesuruh ni nunak itu kali mut 91-24 mut. Pergi cereng nunak tahu sudik nunak dia dia waktu itu muda cuma kena demuk. April 12, 1876. Nak unak tu hari kita di dunia sebelum unak lap itu, juga lap itu tetapi dengan Allah itu sebelum tahu dengan tu Indian Act. Nalu rumah tu lakukan mata gawat mau keluar. Unak tahu dengan sebelum kita buat Allah nak tahu nak unak tu sebelum tahu dengan ni. Salah kaya hasil tu milik ni alat sulit Inuit. Tetapi cuma nak sulit Eskimo nak tahu. Alang alwilu may kik. Tetsu muna. Tegu sa kakitaw ilun nagot. Halu na yung ilun na kakitaw sutik. Half-breeds. Yung na to halaw si Maranik. Itutigiyangin ni. Tamatuma. Tenay taw si Maranik. Kaming taw nakpa. Yung ito na medyo takuminya ito. Albo kami o Canada may abigo manong ni. Pinaswak to. Kamakutahan ni siya kaswak si Maranik. Pita hangi tu waktu sih kesok semalingan lunik, adalah angin hati kita semalat tu hangin ni. British kut angin lokar doa hak pengen.

0: tema 15 gilat tangan ni temani kana temi lak tak ko katiman kam ni alam mi mata pingat sama pigal la tu di temani kalau ni ulang yo lik tan kau mati nak tilu ko tsan ne mi gat ko tan katima yo katelo sama mi yo tes sama ni pigal la kata tilu git dan aku nak kau yang mayau yuk sibul ila katima yo kata sama dengan inun nolot so tak nak tu ni katima yo kata lo simen lu aka kontot amisun not das malisi bc kunita me ka ka pat so na lang ngi ka ma yang ni kite ni 1983 ngi tilu ke sibul la pam ka tema nak tilu git tu salam mi lavon
1: ukad do tigine atu.

0: utamanna kingullerparmi iqalunniiloorsimagassi taakkua inui ukiuttartumi uqatigi katimaninga 1983 mi peqatoorsimaga vitabbani sivullerparmi tautunguartugu teessumani kisu iqqaumaginerpaareviu tabbani 1983 katimani uloorsimayu iqalunni
1: Ame sukallau ala ekau manak to yo kanu ilo te yo kato sima yo yo inun no nunak so ang kati gito gito to ilo vid amma lo taman no kyo kato yo uminga ta uminga ang ili ban lia ti na suni te me te umat ikul la gala nga wala te ugalo te tsuma ni gian mo tilo 1983 mo tilo man na ulak tilo uli takun na pala kata talaway sakulo na lo tikulo nunak yo ak ay makcha tu yan ni tum tius ka sa mga luksun na tayo may ma unutang usuin ni luksun na tayo may mata magkuha lo pizza yun ni okswalon ni imaw ikiyang ni ila imaw atani okswalo uningak taulok amalota magkuha pizza ko na tu yun uyakay sinatuin na yun technology mo at tigil nito nun at okta yung nasitik. Uninga sa makayala yung mata nung nakita nung katigit yun at tititigil lukit takwa sa walot tiliwi Amerika ilo amalo takwa yung wasanirlo China, India uninga sa makayala mata tamang ino yun nang anulak pala yung manang nini pitsaw yun Isu malu titi nyawa jadi aku dicari ni mak kita aku dicari ni semua juga dia wajak tu ni tak makku mina titi ke hak sedek ni ni bila itu musuk tu yang nak yang itu mana ni nak yang ini ikhak yang ini lo tak makku alu hule gua ni nak tu ikhak ilu ani oksual ni kutu dia titi tak makku si bunik jadi aku tu si macam tu tak main tu mata kau di mahat si macam malu kama sana meilak sunga tamakwa itya utir la gatu ya nikal waksut ni tan kupina swakti pina swakta waksut nalo nekta waksut sok khuita waksut te na ikat takalian na gayang ni ni bula tin musulak pale lu ak na gayang tamakwa ni maksu angu utu te indu india china tamakwa la ka angu america lo Aku ina waktu terlepas hak kesalahan aku ina waktu itu ribut. Aku ni dulu taman nak kami dah waktu itu ni dah waktu itu ni yang tengah terlepas kalau angkat taman nak kami pada rasuah logo tiga dia tu ina nombi kita ini rasuah logo tak amal ini usik ini mana tu logo hak kesimaksian ni toh tu ini mager nampil ini usik pun awalnya negara nak mana tu logo Semakku aktifin itu tidak titip tidak tweet titip patuju suku terdalam lihat ini terlihat suci ini usaha yang tinggal itu mata teman nak ini usik ini nama ini tidak siap sial tak dari negara kalau kata semakku mengapa sudah hari nak tahu lo?
0: Tesumani 1983 untuk dulu katimaju Russia kuning waktu Ilariu te kuyoros mangin mata tasu munga katimanak zuangu yummo pidju te kaktu ti apuru te kaktu toros mata Soviet Union kunning aktu I takuari inui ukeoktaktu meo katigi katimayingi isi votarmi matu inga titilau mata ikayosunnan mini takusho titilu ti tamanna tukinga Katimanang mito sivulak parmi Russia mute katimajingi ilaliw tirama tatabban ikalun ni katimavit juang niyo ni aktumi taman nari ilinno kanu tukikakpa
1: ilaliya sitin na lupik raswa nirya na tana aliwetu mito amalo kay may rumayot na lunang ito tukilo Kisah ni tak urusan lagi dana. Kan sungut sini ini kok tu lagi ni. Kisah hak sini tu ni tu mah. Yang ni tu lagi ni tak ada mana tu lagi dana. inyo katibot amisukal lalo walay men matatawa ni uwasame.

0: kuwa mang ulak si mga luwak tigo fa na kago halat nila 1954 mina ulak si mga kamago taon na nisyo ko siyo katiga kimutsiyo kano kamut ng wakat takama ama ata ata nga ta tumila ko si mga mautana pero tiga kimiak yun eh pero wak si mga ito na ano yaw lutig takana ni ilo ane ming ngokto kimutsiyo yung wakilaw si mga ano ila kimutsiyo tigo Ake ucap nak kalau kami yang tan, ayah pakai kiai sila waktu maju arah mereka kami yang tan nak tan pusing ayok pitu tangan tak kau kimia tu kului ni kabit tu arah mata kiai sih nunggu aku naik lekat dah. Kiai ucap nak kalau kami yang kau mengitu malik tan ayah pakai berhati ini aku ni tak tahu kiai lawak saya mat. Ima kau dah nak umur tu dik tahun ini iya waktu dahulu tamak kau. Pero roti gila roti go sila mi sila cheba go mat iluan topping go hatta lo to ke sia ni ani on na ga ta ani hatta la wat
1: ori pika ana ni ana na gi ro te kanong de ikka ma gi do ang wak yu pide ga ba lo te
2: ana na ga le dan Sukui juga nak tolongan tu kulak mayo. Tahun ni kalau nak hangit tu mesti lupa. Kian ni le ningu kuti ni kulak tu ngan ningu kuti ni angkul kuti ni temuk kuninga. Tapi kena ya kalau lima cukup pelia kau tu lelak semaju ngah mau ngah. Ya kalau nampak lah pelia bela kata rum nak kata. Kema anak-anak mereka kau yang mengitakan kisah tak kuat ningiuka angnai kayu tu kata yunu angin kaga jauh menengan ilu buat tu lalu kamma butip dia kata langsung masuk lebat kubeh sudah kalah tak ibu
1: angin kaga dok tetidi kanu kau magi kado nguap tigi tidak ada berapa
0: Ila ini perlu pelajar ni. Nona kalau ada tamak kuah, kau makan. Ia kalau sila tani, ia kalau ilitak kuah, kau makan kalau turu ilu ilu kalau turu ilu. Amat tau angin suruh hatta kau niat cakap tak kalau aku di. Tahun ni curi sulit minyak tu mi. Nikini aku tu tak kuah angin kau amat tau hilang ini. Anak-anak pergi hari telah mada. Uki kungal waktu dulu nanti kasu waktu dulu, ya kalau kasu waktu dulu. Ini tak kuapa apa yang lama kita anda panik anak-anak panik itu nak terawak atau kahama atau ada meningan Malaysia waktu. Aipak ini saya telah utara mungkin warna kamu kasih suli ilah kata itu tak kurang juga. Ila hotelak cuma ni baru ada nak ada ada ga. Ya ujuk api kita nak hotelak tengah nur gemat. Pilih waktu nak open lagi kita ruang ni di luar tak gua. Irningi orang yang yudik. Kau yang nak seorang tu malah kata tu dulu. Ini tak gua yang kau lawat tak perlu kecil awam ada. Kalunan ini kau tak kalau semati naga kalunan ada tu selalu semati naga. Akar ini terlebih mana kay, kay mahinu berlalu, kanu inu sekalau kau mah, asyik ni kau ye menangat aku, amat tahu ilak kata aku, acak kalau amat tahu, acak kalau temak ku, ilah burlo, takkan ane mengok tu, amis perlu waktu perlu nama tak nak hati kid, ilah kalau waktu kanu luar katillo, kay mah katim mahatlah waktu, ini kau pernah katlah waktu, ikan yutja katlah mata perak di sini mata uban nik. Acuila tak banyak lepung.
1: Uri pika kasut tu tili. Sana kat tapal dia di lopi. Tamak kuah angin. Sana jauh betul.
2: Angin tak cuma ni lah. Angin tu kau kalau amal. Angin tu so nanti kisah ni pelajar juga mah. Kimi ni li. Kimi kalau ni perhati tu nak terus makan makhu biar kita Cila lo kat jari lo go kano ukung kalau aku ukung kalau kalau ni, anak tu jual lo semangat malay, makolai, anglau kodikam,

0: Secrétaire, si me divine, a pu nous y en ouvrir le nuit, a pu n'a hâte l'os de ma maille, et l'ego de Hanginama. Amaloku, ou la gamin, n'a l'angle de Hamabo, aile celle à l'ocatrium, ou halimagam, et non. Taisuman, le caluna, le tacoya, l'os de ma colore, ma caluna, ou souvent l'os de ma yolette, ne wish à l'os de ma yara. Et ta palais, aile cette ni cave, moi colo, dès que tu me colo, si galère ton marteau, si galère mon gata. Sikgali ang wata na aupatuli kating ako aupatuhatuli tano unawita ka lakta ka inda ko kumalakat talaw sa mga yung kibit tukulo yakat talaw sa mga tayo di sa tini tapalita ko to akawa yung malakit ka maksunan malakaw yung matyan lang
1: ay niya ikaw mag-ibiyo ilaw katakpal diyan na kililaw sa mga yun.
2: Kisiana kai ikalun ne kana ikalun no no law sima mata ta ko am yo ka 1959 ngut lewa ka ko ka ton talle man kai te mata ban ikalun ne lo ta ta na ata ta ga ila yo wa pi ga male male hatto le ok sima le ga ko kana ya alwa ti le wi Cuma ni nunggu tak halu waktu tak atau nunggu nak saya hotel awam tak sama ko umiat ubalun ni kengoyu mana kata awal outit, temanya sengin ni lekai teli ni lah ni ko five, ten, twenty, cuma ni mana ni takut lu, cuma ni suka sengin youti awal mata awal outit, temanya 250 makku pada 500 horsepower, jadi cuma ni le. Kau tu nak lama tega ikhlas ni lalu waktu betul nunggu minggu tu mudah ya aku, wai menjulai nunggu ni kalah hai, nunggu kat telok semak tetau ni tak kirim tetau ni dia tak tuta, tak cuma ni ada tega ilau yang wapi ke awal tu kalau saya merciat tu ni, iPhone 5 dulu ni iPhone 3, 8 horsepower. Tak mak mengok dulu tikip tahun ngasuh kata sila piupat ulu nak kai pingasunik tahun ngasuh kata laut dulu sila piupai man atau kacang dapat ulu lu tak imah pinusia kosik kesemukai tikip kata laut dulu mengok tahun upah kasuh kata butik ilau ini tu ni tak cuma ni malikum nak kai gama malikum makal waktu ni watak ku. Angiyu ko pilo waktu na angiyu tayo ilaw ko yung katte yung ito ko lum sumakyaw ba nila kama jayang ito ilaw niko malik katte yung ina malik mo kalu waktu ni iko yaga katte lao taka ni natsiyok tungalo makuning alo mayon tuto ni ikalun ni pigok pa niya lum nita cuman nita cuman ojo ko pima ay pagilong at makko ato katte lao taka.
1: Di pika inna ko pandiyari to tindi kiso ni pili kaya ka pandiyari lopi
0: ilali may anak siyo katak sa mayunga api ka asipala kayo man upang nga sa ato may anak siyo na katalak sa mga makimin Miki Yuning ini pekuk tu ting tak mengenyum ngani kau yang mata ubang tu kerja ni angguk nak hati lawas mak ke kau yang mengenyum nyokimin atau lepik net yang meupaya lagi memang nak sini lawas nyokimin kerja nu boleh nyala guna nak sama mata tanya lo apa ingat tu ni awal baru keluar pisang ni ingat itu lagu anu itu lagu tu sama dia membuat tu ni atau lo ni jangan nak hati lawas nyokimin Pikat tu kalau tidak tak tahan silap ruang mami kerja kan dapat tak?
1: Taman nak ya kau mungkin dulu aku mungkin nak tak?
0: Tapi cuma dia tak ilmu ilmu kata dia ni kalau punya dia kata loks mami si batu dia kata si mami mati emak tadi ilmu aku kayut tadi ilmu aja ni tu nih pikat waktu ni kata si mami bapil dulu. Nagwata ko yung katalaw sa mayong alay, kimili ko yun ang limo.
1: Ay niya li, inna ko palyari to ti kisyo ni, pili ko katta palyari ko.
2: Nitae may lahat, nitae mga nakalunik kami 1959, tabungan tikit ko, naliw ka katala ko may gama.

0: Rồi mình vừa cắt tiêu, mình có xe nước tiêu, chú kia dịu, tới mà ngay lên mạng, ta qua cái nhà lâu gây. Thì vì vô hôm nay ta ăn nó ra lúc bụng. Cái chồng ngọt lên nhận, em mà cái chồng ngọt lên nhạc tăng lên nhận, em mẹ có xe nhạc của cha ta qua ta qua cái nhà lâu gây, ta qua lúc bụng đập bà này. Thấy mấy là, ta qua lúc, ta qua lúc nó gây bên mì. Ok, ngủ lâu tông. Sikuya sakai trouble ngadamna anak yu siyata yudipay matay megun nairin man kalagali niya biwatok taon na sikukay nak kuri man na masiyari mayutakwa kalagali niya taon na gali taon na ngan 1,100,000 pounds takwa piya lang may ukiyo kalagali kau nang apa lah misalnya aku time ini nang ada lihat tema tema kualu kimi yun sekarang ya kita tema tu ilmiah kena ilmiah kiri ko kue yang apa tu tegang ini ilmiah kiri ilmiah kena ya tu sekarang ya kita undang tema kau ilmiah ni kan ni yang piu maju kalau betul kalau tengok na panggilan mata piu maju. Sila kau yang nampak betul lelak cuma, dan nak yang lelak ada yang melawat ko. Sabun pebal dia itu lah. Tak kuat, katang ngotikka, semua tak kuat ilmu yang katikka. Apa gaya kerun cawap tu ni, kau ni kamu mat kau yang nampak tahu. Amma takko noin tunni miltein. Tässä minä miltein luma. Tungana katteena ngata ukaan ylaua ja minä mutuinnan. Tungana elisi kummata. Kojen nami ukoa, amma takkoa. Siivi siikku ykärumni. Amma on nunavammi ylimään. Tämä on nunakamitti uula unnamakadimuna heitti uuluan. Ullu katjaamme agarmut. Taman nanuna pun ilah kak melayu, kuliman atau hima hatelungat, alang mayung golat, aku mayu, taman bila katya lakat bisian, bila katya hatang melayu ilah sekangin ninginnya, saya melayang, aku melakti golat, taman utau nampangin mata, ilah kau yang nama itu yang lakti mata, aku tak tengah lakti kulimani, taman nuna pun melayang di kita nilu. Tak perlu dijual lagi tuan, kau lepas tuan, kau beli lagi sama. Tema apa nak cuma tak perlu sih. Tak kuat apa nak kena ya pertusi bisi kuni. Dah nak kena.
1: Kau yang nama ada mi, kau beli ayu lagi kat taksi makave.
0: Kau yang nama itu, kau beli lagi apa?
1: Inau namat nak kena cuma ramat nak kena. Dia kun nau votit kuyen nami bivadli ayurag katak semasu yagavit bivadli ayurag yingroman negavit dana akik suyi vot isaba ukatok ukaravigi yunak date 867-979-6123.

0: Yeah,
1: Temangane ako te kotari lao se magawe nuna taman na adjigingi ni nga naro nang ikiwa so kay ma.
0: Ilitari ang ulo tao, ilipad niya kaya ang napto. Ay kurang nga di, tapani, sa otuwa, hindi ka na yun lang ito, ilay ka na yun lao se magawa, ilu, nuna butan na, sa otuwa, ilungit. Iglungangan ni Tao ni Kagap tu kalau dah cuma Kagap tu bawa tu kami dah Kagap tu bawa tu kalau umat Tao ni iglungangan ni iglu kalau sama kalau orang mata iglu Tao ni sana jauh berdeh tu tu kisah ni nak wap tu Tao kata makau tu kalau kata mata Tao pun nak kamu makau nak wap tu tak tahu nak wap tu Tao rasa memang mikir tak. Ma ni tu ni, namu ngau ngangat tu nari. Nuat ngangat tu tak siar, tu peti orang bijum. Kayak macam tu buat, tetap mau nut tu mau jual rok semung muda. Aki ngatin lah. Tamaani mereka orang kata. Tamaani mereka orang nasib orang kata. Sana ni tak kalau semung muka tu nana misal. Nuat siu tidur misal tu bunga tu sana jatuh tu. Iglu tu tahu ni, iglu mana ni, tambah guna tu tahu tu tu kerja aku tak suka. Eko sana je, kena ya pergi, kena ya kata gaya kerja. Ibu bini juga rosak macam, nunakan itu cuma.

0: kisu mitu ata kaum maga ata makuam maga ulo siapar tu ati gigi itu negi ujaga itu ati gigi itu negi teman nuna tu inol tu kanu itu meja lupa kanu tu yang nafsu tamakku ilik ulo ya roh sama katai sama ne otin tu ilik tu aru yang naga itu perliaga ya kama karena yang tu tema itu perliagin nafsu matu nak kata ni nak sama juga di perjalanan nak tu ya tu kata yang main nombor ni kerana yang ni adik ini tu ada kisah dia kerja yang dia nak say makwa kanu elijah itu aksi kau gaya yang nak say teman yang nak say baru ni akau kerja orang kata ni say mak kata perjalanan nombor say tapi jago tu yang muda tapi kuning ni ni apa itu tak semua kemudian ikutan tak semua ada kadunah atau si dua orang yang pagi itu kalau itu tak semua yang ati gigi tu sih kan kita pun nuna ati gigi itu.
1: Wah, tengna nuna resiman aku sih kata kata resima perok pada kata mata makan nuna re aku sih kata resima milih te.
0: Tapi kena yang nama aku tu lima puluh yang aku cuk aku siaga lima jek. Tapi aku mana orang tu aku cuk tu kalau aku tengah si mung, saya mengenok kayu sama aku cuk tu kaya hari dah saya metu agam. Aku cuk tu katak si mung juga orang ada. Tapi nunggu lihat ini aku tu tapi aku sana si mung jadi apa tu jek.
1: Ayan na katang nakpaligya?
0: Karoon na magkakuloy ka magkua. Ungasik tumit ilaw kaya kaftutik. Magkakuloy at tuwarulutik. Ako niyura ka nga ta. Katagtang magtuwarulutik. Uwaya magtuwarulutik sa mga ito. Kanukong na ako katuwarulutik sa mga ito. Kasi ni, piyara katuwarulutik sa mga ta. Piyara sa mga yun na kuwiyo arulutik. Wira tu nak kontak sama kita, aku suka syukur. Ia ni luar syukur semua kontak dulu. Agar sekarang kita keluar sama angkat dia suka syukur nak perahu sama suka jual lagi rumah tadi mak nak kui waktu tu. Suka kita keluar rumah sini aku tak keluar dulu. Kami juga jauh kata kami. Kadu hijau teman uang biar dia nak kui baju waktu. Ema, ada net dia kat terus semua kita kurung muzik. Kami sudah kat jam makan topi itu. Kalau macam kita baru duduk kuyang tu.
1: Amma, uki uku pirsa kat tang mana nak adzing aku takun nak kat terang mama nak kagasau yang nak terang aku tu sah mana kalau ya kat tang ma. Ila ni aku tahu pi yang nak terang ikiva pirsa lau tilu.
0: Lalu, yang nak itu aku kat terus semua kita emak tau. Kepada siapa yang nak kui, siapa yang ini kita harus tiga tu kasut. Aku takkan kita harus kui asu. Main nak pelak semua. Tapi aku ti, kau mungkin jangan aku rumah tak. Anu kalau tahu bangat tena aku yang kat tempat tempat nak kau jadi kalau asu nak kena tugas ini. Kau tahu bangat tena aku yang anu kat tempat. Tapi aku aku dia tu nak mengak, saya kalau zaman aku ibu tu, eh mak, tapi dia ikut show tu dia tu, aku tidak mak kopi, kopi yang teka, eh mak, ini perjalanan tu, apa aku sekarang teman lebih tu nak itu rumah, kita mau, inklusinya, waktu itu waktu nak tu, anak hari kenap dah, anak hari kenap tu kalau yang tak seminggu tapi jadikan nak suara tu ini yang mana akhir yang semang itu kan tempung aku tu nak pijak cakap ni kau jangan itu apa tu kesukaan mu. Teman aku tu akhir namu ngak kau tu kejar yang bicara tu terbiar. Tema anu kali kat ni kalau api kena kau tu orang itu perlu tu pijak mama saya macam nak korang semang mu. Tak mahu anu kahang kerja kerja kan, api cek kuri uti tiap makan gaya roti api jadi roti eh bah api dua kali nak saya wajib ingat tu ti jek saya wajib saya suka api kisah ni eh bah dia untuk orang puta yang hatta tak ada tu ingat tu hatta roti ni saya mah tu nak uyu nak tunggu wajib aksur orang roti ni saya mah tu nak uyu roti ni api jual away itu sukar cari dan ni, anuah lagi tu rumah yang kerap juga di sana lagi kami, eh maaf kalung, apa sekarang tuan api jam mungkin nak bawa katok sana.
1: Kisah mungkin kuwagi yang kang nak bawa semawi nayang ni ke ingat kajutinnya angiunya atok tidur.
0: Tapi kalau kau tidur sebenarnya kalau kau tidur atau yang tiup nak tak apa tidak kerap tak tu ni, namun ngaji nak sepi dua jam tu ko, seri kok siap nak sepi dua kum, sama angin tu, kalau sepi dia sama kalau ya kalau sini tu ni, saya umat berarti tiga nau nak sepi, temen ni kan, dan itu kalau atau tu tiup nak tak ya ka.
1: Ara na itu minakatang matama ko ingi katutang jua takul lugi. Nunalagatil lugi. Kisa na apikotik saka isurim mata kisumi ilasikan na kumagawi uvaro ni tabawuti na kumagawi ato inawidlo ni.
0: Tabawuti ka abdi unnaf ting matay ko ilin niya katigil ako sa Amerika ame kusimang matasuri. Ato niya unnaf ting waro ilin niya katigil ako sa Amerika tawari salawang tusayo araw ka datakotok. Umba yang kalau gua masih urut itu orang tu waktu kita main tu semua macam hari hari aku ni aku tinggal waktu semua macam kalau jemah macam surut, ama orang tu kena aku tu mah, nuna dengan kata nama, nuna mana kau tinggal kata aku aji kiri tu nengah ni, eh matu nak pergi yang memegah mah, dah jauh sejauh cuma ni. Siapa siapa yang mukjizat sampai dulu, dan siapa atur tu, emang itu kerumun. Mereka waktu mana kau yang nak sorang tu ni tu, tapi dia mesti ngaji nak orang yang masih orang tu nak tambah nak, nupat dia ngaji nak orang yang mesti dia gaya tu ni tu. Macam mana, maka kau yang kerumun, kisah. Ilati tekat tato orang muda macam ni, macam orang ramai semua tato orang muda macam ni. Ila waktu siapa tu ni ura aku di tiaw umat, aku di orang ni pun umat. Ema, sana super orang semacam siapa ni aku ni ila waktu mana kau yang nak sakit tu orang umat. Di situ dia akan nangin nami, di situ dia akan waktu ni. Atau kata-kata orang sama agbaya kata-kata person ni. Sama nak siapa aku tu teme ingin namanya semua. Panak-panak tu hari itu ni. Siapa tu ina urwa ilan dugu. Maka kurung teme gitu hari umat. Aka orang tu atau kun nasi siapa puyuk pokro bukar waktu ni. Mekit tu tau kami di puyung. Piyak tu ayam emat. Mana kau yun nak sambil nak sambil tu hidup pukat tapi orang kalau agam, tapi nak kau jijau nak kau hidup aku tinggal kenal kita kau, kau jangan namiglu sama kerja gua tak senang mak tak bawa titik apa sih?
1: Ila kau jangan namiglu atau ina yun nak kau gawe tu so nak sikat lah kau ibu leta mak kau ni ingat kacut ini aku tiru ni.
0: Aku tiru namiglu mak ingat kacut. Timur kukiliarum serigum senitin nukak di dalam negara tu sama dengan ini wa ikilok sama juga mereka nukak ni kurang juga sama dengan ini dia serigok tu kain nanda aku ikigaru apa tapi komputer negara rum nak tetu negara rum itu muka tamat jauh muda naturika dekam anilok sama juga. Kapiotare arung mat kapiotare nagitulog ako tun nagitaro ng mga kamakwan
1: Tana apersorun nak sekawaku Johnny Jonas aku ni ikkanayak si mangma nuna siltak Johnny inga kakattak si malunip ula unikarun nak sekawma
2: Koyan nami debi Dema rinni pitu kangnit nilia titingar nerang migata Trisa kupak magdaak Tana miti matarang miutak unikar tillugu atur nakalaw si mayangani piroksa tillugu Kaarek palleerek tillugit unikkau siri valleerek neermago neriyak saqaqattarunneer palleerek tillugit tusaq tungasuk tilaumilavuna
3: makkukturaakuruullunga kaattuaruulilaarsimagat taubane illuriu pilingane aujakka qanuilaungalluta Ada atau ninggal gaya kan ni mahu jadi nak dapatkan ni. Bukan saya ngokun nak kan ni mahu jukkan nak tuar orang. Nunak ketiga dua buat orang mata pagi tak tuar orang waktu tetap kunangan. Kemak tiga yakin. Kemi punya ketiga tuar aku jadi lagi ubang ada lah ujar ketiga. Nikah itu cari jual orang semangat. Tak bunga ugli kurung mau dekat tu mau tak bunga keluar suta aglu sih kata keluar suta aglu sih agak tak kalau putus sih kubat liangan nak suta ada kanu ingat suta keluar suta ni kalau cuma pun suta lah oh suka suta resur tak bunyi mau dekat sana yuk kata keluar suta Pak sakta guruang nak suka kini ni, ni lagi lak tebutan upak tahu guruang nak sana. Tahu bunga kang yang sema jauh ramah kang nak suka. Dan uli guru, ni nama kan itu guru guruang mata. Bun aku ni ngerti, uti nak suka, aku ngerti guruang nak suka. Tak kau je jauh ramah kang nak suka. Tama bunga, tadi sema gat pukit tu guruang. Tama bunga ijak sema nasi koyet jarang ngat. Dingu moni letau dulu. Tabbani lawsu tabbunga nuna bina gurutini utikkan ni lawsu ta Juri kanu ni guru yaksut Kaimatugi jau yuta akko taakku nang kaimaktigi lawsu tini pirong yaksu nigi Amir ni kaosik jami pitlu nilu Amaru ni kata kaosik kumat Pitlu Dan atata Ami aku nang magi ayau lah kasih betul ni kekai kita takkan nang mati tu mak takkan orang nak peruk ya. Kau ini tahu ikhlas yang lu tinju tahu tak makin nak sedih aku bibi dia. Ina tak bunga tiga satu aja kasih kerak buku ikhlas bukan nak jom ni kami otak kerak tu. Tak bunyi lah sudah ini dia jadi lu tinggi. Aka, awak jangan nak ini turun untuk depan ni langsung. Ada tak itu arah langsung mak? Ngawal. Depan ni kalau jalan langsung macam pinjat jauh aku sama ikut ni. Oh jauh sih pada langsung mak nyamat saya cuman. Ubah gua tuju jalan langsung. Tuk leju langsung terli mana? Mak gua ambil kau pinjat suka tik pinjat perol. Tabuni lah sudah nunati ijat lah sudah ini tabung berujak cerah sudah tabung tiki uti jual rugut iklu dia tak tahu angin sekeru keru tanah berujak sekong mati tu berujak sekong sunu kemuk cerah tabung mau mama jauh macam mana kau mengalami
4: Tapi kau ngah ini lah orang marilah kita buat.
3: tana atal. Isa kolang mga isa romang ilam. Ina katang ina sila kolang isang na. Isa tiyan na kolang sibo. Kukit tao na kasi. Ila toko tao na kasi. Isa isa kolang ni tayo. Matusang isa katang mga kanok kaya pita. Inuk tarak ng isa kolang. Tapi ane lawangnya nyalur sata, takkan ngurun ini cukup nyalur sata. Aje bicara sung, orang ada aje bicara lagi mereka mata bunga. Tapi bunga mau ngakit jinnya, orang nanti mau ane umi pijak tuan nyalur sata. Dan nanti mau keluar angin aku cari dari atas. Nanti mau mereka mau kamar di luar ane umi cakap cukup kau yak juga cukup ni juga. Takkan aku sakit, milih untuk sendiri. Dan aku kasih bagus, takkan nasional tak banyak ilmu. Anak cakap orang ni pemalulah, jual. Isteri mereka jangan nama aku tu, aku kasih bagus di korun dah. Tama orang apa mau aku sakit malulah. Nasional orang tadi mama jahat. Tadi yang merdugu dah, dah uban kita out itu mukai. Tekan dah aja dalam okak. Itu kosongnya pilar awal. Kan orang okak tanya ucap kata orang. Yang oksigen dah sini. Uban kan okak dengan kita bunga mau sih nanya aja sama. Mau sih merdunga. Nanti mau aku nangis lumer. Aku kasih okul dah keluar. Ang nanti tu tinggal dunia. Kau juga guru lah dia. Anu apa ni? I'm not going to be able to do it. Agar dalam rasa macam ni, ini mana dalam minat juga sudah orang nak kunci ini tak cepat ini orang ni aja ni pergi ke orang ni kata, ini makat dalam rasa macam ini mana kan yang kena ikhlas orang ni kalau orang ni, ikut open aku mana makat dalam mata, sekurangnya kalau itu makat punya benar kalau dah makat. Tahu tunggu anak saya kat terak, kan nak kerja pun ni. Nak kerja terak kat terak pun agak tua. Asyiklah cuti dia cakap jadi nak kerja terak ni cakap. Nak kerja orang ni tu asyik. Tapi kuningan ni kerja pun itu ni kau masih jenang tu. Jauh kat terak tu. Sekali ni ikut ukum kuliah tu makuk oksigen ni ukum mac. Makuk gigi cerun ni put. Jadi perlu tu dah jangan matakan ini dah takkan nak kau tu. Tapi kau dah tu mana nak tahu kau tu dah tu. Ada tengah ini aku dua orang lah. Ini aku dua orang. Ini mana tu sudah sudah pasal ini aku. Uban ni sakit aku tu, mana sakit aku tu. Dan yang sangat kau ni dah tu. Bangun tu bilan. Tapi mana tu sudah sudah. Hanya nak aku ini aku. Ina tulis sakungan ina kerana apa kerana sunnya begi kalung binga binga terbang kanu kongnya yang kerana angin pasu saya mana yang masih kerana ika sibuk dengan saya yang kerana ibu kok teruk sulit yang masih tak kerana sebanyak aku angin kerana mau nak semalun yang masih tak teruk semangat yang masih tenar yang kerana angin kerana dah cuma Ani umi ilulah sedang tabunga aku akal ni tabunga unak dah najib pekerol macam aku juga kangen najib pekerol bukan tu waktu ni kan kerja sini kan pekerjaan itu aku kerja aku kasih aja waktu ni tabu saya melayu nak zaman pergi ke rumah kerja ni tabu kan dia kong ni dah rugi bukan ini aku ni sekarang kerja. Cukup tercakap nak lakukan. Unwang udah mesti anak nak kau ni lakukan. Then the Alona Kayatan. The Pizuga on the summit of Vane, Dora Trainer, and Namunga, you may make it just. Can you get the aching that you see garlic to a roaming? The aching in the other of Emma. Iki got the wrong to take on a hotel in Arthurian. Iking that you could tell them.
4: I'm going to go to the house.